0: ཁྱི་ཡང་ཁ་ཟུ་སི་པ་ར་ཉང་ཅ་ཇ་ཐུན་ཡེ་ཁ་དུན་ནང་འཇོ་ར་ཡེན་ཇོ་ཤུ་པ་རེ་སེན་ན་བ་ཐེན་དི་དུས་རེ་སང་འཇོ་ཤུ་ཚ་ར་
1: ནན་སა་ གོ་ལི་ ཆང་ཅ་ཅ་ར་ ས་ཁོར་ཅི་ཅ་ར་ ལུ་དིན་ཅུ་
2: དེ་ཡི་ལང་པ་ར་སྟ་དེན་པ་ ཀ་ན་ཅི་ཅ་ལོ་ཐུ་ཏོ
1: བེ་ཅན་ལ་ཏོ
2: བེ་ཅན་ལོ་ཆུ་རིན་ཅི་
3: ཁྱི ཕྱད མ ཚོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ
0: 吕家巴却东瓦吉下跪。若克德在他来全程动荡切记，兄弟远古格里个也不习惯子看个。但等侬一拿了，记住，那侬有件我将俺的人地屋特准代表的一百个屋通过出行个。等你钢琴带来做的，铺个钢琴的音呢，带龙板带了铺来几多。等你打哪几多想写个啥个开始了的，容易切对难过出行个。因为今天个江巴的夜了，有嘛节气自然着多，吕节气自然着，却冬季自然着第一个那个样么，做鬼子看个。等你若克个杂通里拿了的，全程动作就个那个的个，要么做出来多，而你兄弟远古格里个的说，要么做鬼子看个。
3: Tene tsi chuksom ni di dhoji nga cha ni ni ni ma lang ki chayam tisong. Dabdaan jam, rang di tsi chuksom ni si di tsi chuksom para pomtong lo. Tueb zang ro ko to kawa cha to chungzin ro. Ui zang lo je hingbi sa ko to kaam su tsadong pa wartin. Sui tin ta nuan bu kongo sa gu. Tsi nye je nye psi ta nga cha ye ni ya tong mi rang gang say. Ya na tuan ro tsa tsantayab rin. Ya tsin pal paam na mantay yu. Sa nga ma la nye to chow. Tem zhe rikba. Ta pe da yiba ki tsipa chuksom ni dhu dhoji ngacha ni ni ni ma ni chep ju ni nang ni ni ma ki chem te lang chem sun shida. Te lang chem sun du ta dawa riri la dada njam da tsob zon ni dali ti nang ni tari dawa ndi ki dabdala chan suna dada njam ri dao. Tene pe da yiba ki tsipa chuksom ni pe da ngapa ki tsipa chuksom pala pantong ti chokana ki da si na pantong ti lor ki dao. Tene hing ro mang tsog ki yigzab gu ju tuyabzang ruk sakota kawa chea di chung zin tro ui zang lo je hing bu sakota kaam si tsadong pabar di sui ti ta nuan pa ti gila hong gu so gu ri zi dao.
0: Riri. 七年生，七一我讲俺的七年级，七一我就上班，你妈拿自己困个。我妈都打我十步，年纪都进天面壁，俺把开着就当王谁？俺个老新朋友呢，晓得在追求，在做你多，还进得多。那啥，老奴我看了你，也能晓得，不如就比七了七了妹子困个。电脑一拿，七年生，七一我讲俺的七年级，七一我吃，上班你妈拿做，但你那就开心个。
3: Tene ta dawa riri la, jitan saajun milangu gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipan dala chansu na, jia la daan dara zakar nam, juwaan mechu long suam jie, kamar juu chiwi, yo jie, nangkur chiya chaji papsin rai. Sebda ci juwaan ni pasan jen dunsar lakpa nipi, ui da xajay to chachu tolong chow. Ci niyegu ni lakpa namri kamar juu rin, xajay to nangkur chiya yang chachun rin duki. Ta dawaan di zata kama gi jordan rewe te la ti ni, Jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sa lakpa nipi uida xajay to chachu tolong chung gyut. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi dao.
0: Deni peda yipa ka si imba tsi kuali xina la. Tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju zhu, ju ji, nyexu, nyexu ni, nyexu sun, nyexu nga, nyexu zhu. Sun ju ji ji kuala yin zi kuang ga. Da kuala nga ni ka peda yipa ka da xindo di xio sar ko. Xiamla dirin ka zaka tsi jo kuala ngu zi xina.
3: Tene ta tren ki zaka tsip jo xio na, tren na pu me ta lu dawa yipi tsipa ju ni, jeda nga pi tsi nipji, riza pob, kama nakba, njong chung lu ni, chui chi yo, yoba ngu zhwa, pontao xia da hachi na tu, tren namgo na cong ka namgori, jokba chutu doyen ta nyingo chutu nipa ni la dos tun saan kail, saan ni pwes chuk suam, za pa saan, njong chung saan lao, naan ni pwes chua bi, za penpa, njong chung saan me, yin ni pwes chua nga, za nima, njong chung me ni, ten di pu jo lo to xio tsar.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Pujunche nawe junche lhasa na ngayi gawi paryu xin. Lhasa jicha yi duungwi pojang botala da loju yi rindinpi zula kangsupi na shu jajin xin do mumbu yu. Pojang botala yindindu yang bi lam qin si yueba di tu. Ningda zhang lindipi korin naso jitsa qinpu yangzhu manzhu si xin yueba da. Yuzhiki doji lambutu siagurdu pinkin gingun mumbu yue la. Zikdo davi mungunpi budalai tangqinqi takurdu mojangki bangtongdam jizimidu nacu yue. Yezhi yuguwa cui jindin qianzhabar yangyang xunjindu. Habardu tongqinqi cimi yuzhung na zikdo layi yurdang cung. Cundu nambajawi churchdinam Luyangxia dangin dangdini gari toxin, gari mawa, gari zhongxin, gari chukbi, bimin zima mungbusi, gari ruwadang, nyesu machi. Hojang bodala, zichang dinxin, ngocha siwasi yuela, bodala yi tangxin na, dewi yangxin, jachi. Ngarang, hojang bodala yi tangxin tunjojo garbu yueba masi. Zido dinbi payula yang, dewi jang, Kapu yuedo. Lo chong zhubu zhubu yuedan, dun la dinghan lasa zhong qe cui da lo chong lo zhen zhubin zinja dun ba ge lo ma. Bei ma yang zhong ge jitu ge zong yi, po zhang po dan la tang xin si ba ge zong yi dan no la, zong ba bo chong zhong ma de ge, rong ge gao yi pa yu lasa ge da yi dong.

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི